0: ལག་ད་ཅེ་ཅེ་བེ་ཇེ་ཡུན་ནེ་ཚུ་ཡང་གྲོན་ནང་ཤེ་རང་ཡོང་ཆོ་མི་རི་ལེ་ཐོན་ཡོན་ལེན་ཁང་ཁེ་ཅུ་རིན་ཞུན་བ་ལེ་དུ་མེ་ཡེ་རང་ཡོང་ཁེ་ལེ་ཤེ་ཆེན་པོ་ཤེ་ཐ་ཆ་ཅུ་ཆེན་པོ་ཆུ་ལག་ད་ར་ཤོག་ཅན་ཅེ་ནེ་ཇོང་ཡོང་ཁེ་སག་གུ་ཐ་ཆོང་གི་དུན་ཚང་མ་རྒྱལ་ཡོང་ཁེ་མི་རི་ཐོན་ཅེ་ཡ་ཐོན་པེ་ཐོན་སག་ ne lagdar cheba tie. Zogdui le dion tie, si ju ki gudde donwa ne, chemjong gelin chebe cho su gyur toba chung yue chi sumba she. Miri tunji yar tun kubi jirim ni, rangye ki miri kibun ki mengxi rengxin ta, chogdui rengxin ki jirim tongma ti yinxin. Zirim ki jiyu denbib lagdar ta, miri le tun takju chebe zawe xi zingsa yin. Tengab, rangyuan chong dengwe ta si chung ki gudde shir sung, bisang ku zogdui cha gyur gudde donwa ta chebji. Zhongyong ki kongwa changme, pengrin ta rinba yi ne, miri tunji yar tun kubi jirim, lobzong ta chicha chi xin yubshi. Ni zhe chong ye chay yip chu, ni zhe chong de zhenpa chong zu oyun tenkang ki zhu rin xun ba. Ni ma do jie. Miri tunji yar tun kubi jirim ki nang tun zo ni, Zhonghua miri jikun chokbe du shi tenpa zu yu ta, miri ka war zhong yu ta, biri nyam zhi jie yung gyur kudi ta ni, tun mo chay jie yung wa chay yu ti yin. Lie qin, gala chong zu zong zin ki ngak chu lo la tenpa rung ni, tong me sam du lak tar chay di, nyam tu di ki dian bi kim shi zu zhun che ju yin xie sung pa shi. Rang yuan chong lop su ting ki ting zhan xun ba, li qin yi. Rang yuan chong ki lop su chen bi, zhong hua mi ma ji dun chok bi du shi dian bu zu ju zho kang che ni. Zhong hu ru ga xin che bi cha ju bi di, yu nam jian ki zhong hua mi li ji dun chok bi du shi dian bu zu bi lop su bi to. Mi li ka ki ge lop su, mi sim nga ta chik du che ju ru che dun che ju yin xie sung pa shi. Rang yuan chong mi ma tu su, Miri tang, qu lu, qi du rengmi qi le tun oyun tengang ki zhu rin oyun xun ba, ge san di yi ji. Dao dunpa tang ge bara, rang yun chong mi ma tu cu dun le oyun tengang ki gu zhi zo we. Xi rim ki chim zu zhi du se zi tang, tu mi kim xi se zi su dek xip tang zhok zhi qi bar pi ba tang. Zhong yun ki xin ba ngen mi ma tu cu ki tu mi. Miri tun ji ya tun gu bi ji chim lop zhong tang lak dar qi bi, qi dun bi li tang, nyam ju cun du cu ba. Mi ma tu cu ki tu mi jik zu qi ni, tu mi kim xi se zi tang, Shilim ki chimzu jidu sasi su, miri tunji ya tun gubi jichim chicha chiba so che yu chi sumba shi. Rangyuan chong chimzin ting ki tingzha xun ba, ziliyang zun ki. Dili dao sumba ne sung, rimka chenpa ka ki, miri tunji ya tun gubi jichim chicha chiba ting, chikdong jie jie jie kini biwa tang. Mangso chi nizha zhu zamla, lopso tip yu chi sumba shi.
1: Dili kune ne zubi si. Rangyo chong ki luze jenco gup ju shiba ta, miri ki sugyun luze jenco gup chubye jendur, caca wu wunga che xinghe. Chakse jendur ta, pyome giri tang gangkor jendur ki ang tang bu zunlin chibye jendur chubu chenhe, luze bei zenu kangli ngunbar che huyabche. Jisi ju xinghi, chakse namchang tendur ngui su guo subche. Jendur ti, geba ta, pyome cokxion yi le ye huyaba ta. Cokxion shir, jendur lambu ka xi huyachin. Dib ngui ta, sin ngui su gui ji chibye. Chak zi ki gane rinbe qebu qinghe. Jian shi bu cu, nui shu yu gu du ne, chang wei su zi bu ta, gui dan sang bu ne le ki la, che da qe bu yu. Per rang gyo chong ri zi ru ka, chak zi ru ka gru bu, cir pen to ki. Xie zi sa bu jung to sam qe bi, chang wei gui zi qi ge, ne di lu zi bi, jung dar xiu zi ta, song zi qe bu ma si. Zi jian nui bar sam du da ne, jian shu bi din jia, gen lin qe yu qi song zi. Tan du ni, cui da qe tin ta, li gzu qi zi ki, qe bu du gar chang xin zi qe bu ta. Ta mei gie ge linbi jen tur chui, jen shi bu chui, nui shu ta da kien si qian ni, si ji qi shu zui lin qi qi bji. Jen tur cha bu qi qi, nuk shu

0: ཁྱི ཅལམ ནི རང ཞོང གུ བ ཐ དུ མར ཁེན ཚེ ལམ ཐུམ ཐ གང ཞོང མི ཉོང བེ ལམ ཐུམ ཐུ ལམ ཅེ གི ལམ ཐུམ གུ གུ གི གུ བེ ཅན ཞུ བེ ཉུ ཤི ཐ གང ཁོར གུ ཚེ ཚུ ཅན ཆེ བེ ལག ཅེ སོ ལ ཚུ གམ ནན བུ ཆེ ཁེ ཅན དུ ལམ གུ ཐུ མང ཚོ མང བུ ཅན དུ དང བར ལེབ གུ བ ཐ ཅན ཞུ བུ ཚེ ཚ ཅུ ཆེ བེ ཉེ སེ ལ མ ཅན པར རང ནུ ཁང ཡུ དེན བུ གུ ཐ ཤེ ཅེ ཐུ མི རུ ཁ ཁེ ཅན ཞུ བུ དེན ཅེ བེ གི གི ཐུ ཚེ ཆུ ཅེ ཅེ ཐ གམ ཆུ གུ ཅུམ ཅེ ཐ ཐ ཨང ཐང བུ ལང བུ ཐ Tesla tang toge tumi ru kak jen shubi, kasasar, ang ni ba ta, sumpa lang pache.
1: Diga leku nian nian zubi se, jizhi zhung ni nian, rang yu zhung ki lu zhe zhen cua gup ju shi ba tang, mi li ki su yun lu zhe zhen cua gup chu bie lu zhe zhen duru mang bu shik tu ji du che ba tang, mi li ki da zhe zhen duru ge zir che xin, da ba cui su yun ki da zhe kang li ngon ba tang, mi nga zhi lan chu bu lu cu zhung ki re gu zhen du yang go cu yu pshi. Jizhi zhung ni nian, mi li ki da zhe zhen duru yang, Gezer kutsu wa tang. Daba cu, rengi ki kilin dacho jaki gu ne. Rengi yu gu. Zai yong su dunba gu. Simo cu gazu cemi toba ma se. Su yun ki da yu lu cai ki lu sim gu xiu yang kang li ngun yu. Ming a ri pimi ki lan chu bu lu cu zung zhen du yang ha chan chu bu yu qin. Nag ju tumi ruka tang, lo ge tumi ruka wara bu lu chok ri tang, lu ri tingma che ba gu. Tara, nag ju ruka ki du zhang ngab zhu ngang song tang, xip ju xip gu to ne. Lokhe roka pamni dan yubshi. Teji, chamdu tumi roka tan xizi tumi roka wara zhendu che xin. Zhen zhe to, cho nipu goksun nipu che wa tan. Rumi nam, jik le jik kyon yubshi. Chamdu rumi kaki,

0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཉི་དུ་སར་གུ་བེ་མང་སི་པོ་ནི་ཉི་གུ་ཅུ་གི་ཁ་པ་སར་གུ་པ་ཡེ་ཁ་མིན་ཅེ་དང་དོང་སེན་རོ་ལེན་གེ་ཅེ་ལོ་ཉི་དོ་ཉི་སོམ་ལོ་ཕེ་གེ་ཡེ་ཅུ་སེན་གུ་གུན་དུ་གུན་ཅུ་ནེ་ཆོ་གེ་དུ་ཅེ་ཟབ་ལིན་ཡང་ཅེ་ཕེ་བེ་མུན་དུ་ཁ་ཅོ་ཡང་ཅ་བེ་ཁ་སེ་ཕུ་ལི་གི་ཟ་
3: ལག་ཏོ་ཁ་བ་ཡོ་གོ་སི་དེ་ཅིན་ཡེ་སི་ཐང་གེ་གབ་སམ་ནུ་ཐང་ལུང་ཅུ་གི་ཁ་སབ་ཡེ་ལག་ཏོ་ཁ་བ་གི་ཁོང་ཚེ་ཐི་ཝེ་ཁི་ལེ་ཉིན་ཁང་ལ་ཕེབ་སི་གེ་གབ་གི་ཁ་སབ་གྱ་ཅིང་ལོང་ཅུ་ཆེ་ཆོ་ཐོ་ཤུ་ལ་གོ་རང་ག་གི་ཇོ་གུ་ཐང་ཁེན་ཅིན་རང་ཅིན་ལ་གོ་ཤེ་དོན་གེ་གི་ཉི་ཤུ་ཇོ་གུ་ཤིབ་ཅེ་ནང་ཐུན་ཀྲ
0: Shurze longsu jie ne tia dong yin lam kang dir si qiao. Kabar ta zhe yi yang ri zi qi ri ji ge zi qiao.
1: Zada de bi sheng gen chuo bu ling ge gong gam sa. Tan da ling ge ne sheng gu chuo bi li zai de ni de ge pian zhong long zhen ni zhe li gong pio ge long zhen qi sheng ju gun du gun zhong xi bi qi ri li zai de shi. Ma ni ting de li zai ni de shu ke bian zhou yin.
2: Sheng ge ling ge kam sa. Ma li zai nian zhong shu ke di yin yi. Ting di sheng ju gun du gun zhong xi bi li zai na na bu chuo zhe tian zuo wei chi zha tan sheng ju gun du. Si nang si le zhen kani chi chi xu yu.
1: Seng le ye, ngoy le nabu cui jiu dun zui chi zha ji bi nang zin di, sin xin na shuo.
0: Zuo ne qi ge nyam nyong ta bi qiu, di bu di ne chi zha se bu qi.
3: Seng gu gun du gun qiong li zhen ki, jiu dun zui chi zha nang zin.
2: Seng le ye, ting di jiu dun zui chi zha xi bi nang zin na ngoy le gu jiu tu, gu yi zhu lam xia dong qi ngoy suo tong mi ku jiu tup. Jie kui bie, zhang zhong ki ishi ya thong mar chao bie guo yi zhu lam zhu zhun ki tepsa thang bu tong du nian zhun xiu yi.
1: Tasa ga gu le gong ki dom zi jie bar xin na, ming ar ke le dong zha ki pion zhong ga gu ju ni ishi ya thong mi jie gup thang nio zong qi ni qir dong nang zhin ki nguan so zhi ni dong thak zang par mang du qin yub zhi. Ta lu lu du tu pio du qir dong nang zhin ki nguan yu chum zhe dian bie qi chou cong dun ke le jia thang du ju xin ba ti na ning ki tu cong ba li ke le ni shu zi ni mang du qin bishi. Long a jing a bei, go zu lo ro, kang jong sa tu, yi xia lo ma chou bi gui du lam qin bei tuo, wo so tong mi dong jing qie bi, kang sa de ji du ji bei, ba xin yu shi.
2: Pian zhong min jian tuan zai ge si ke ming jiang dui bei guo ne xu ne, tian ye sa tu bu li ge xing le qian dian tuan zai ta jia zhong yong ge, qi zhong yu zong, qi dong ke pe xi sa ba ge xin yu. 城市里西部人员把他留落地图表给天天团结七东请给起来送去苏布顿新不塔天天团结七东人当国七松东送去苏布顿塔七东也新不提推送不来家家就给差对用牌儿也不是让将给七东那个云团盲土塔表切历史情形也在公布塔地区所苏军给历天团结电表案帕瓦塔宁车陪伴塔他塞这样给入切 Namnin ki senme pingso naga sabat chirtong thongmar chebala. Lode konar pyo ki siyanggang to chirtong chebe kenden tuanze ki rindang gol. Ti dunye ngabchung ngani ta siyadong shibje simbati tuyusumule dup dun zampar yubshi.
1: Ni, goye zhulam siyartong che, ngay so thongmi korju tobe gwanay shu na. Talo ne song, lasa gagule gong ki, kele ki chi cho nyo zong ki ngato thongmar jesin chachi laklin darshin. ngato dengi tan sokju di tu ne gagju chidong parki gyurim shiburu jini zubji cheba tan shingle tuanze suibara mi di chidong gagju ki shardong dhulam du ne nganur tu ikto nishu biwa tan ngoyla dashiri shibshiri che che chidong che ki chidang khyabde tang ne gagju tuju tong tu tong kandub che yubshi kenden tuanze la gagju cuida kang ki lakze de gyur tan tepki togui zubji 최진 셰프지제 코딘 체디 사콜리 링니 송바소 캡콘키 켄딘 비다 모티드엽시 탈르로드토 야르자 군비 튠제 양바 치르동 치세 고르티 축제 숨지 손이 다 송동 학점 신엽시

0: ཁྱི
1: ང་ཚོས་རིག་ལས་གྱི་ཆུ་ཆར་ཞིང་ནས་རིག་ལས་གསར་དུ་ཐོན་ཚེ་ཚོང་ཁན་དེན་ཅིན་ཞོར་ཐེན་ཁེ་ང་ཚོས་རིག་ལས་གྱི་ཆུ་ཆར་ཞིང་ནས་རིག་ལས་གསར་དུ་ཐོན་ཚེ་ཚོང་ཁན་དེན་ཅིན་ཞོར་ཐེན་ཁེ་
2: ཁྱི་ཚེ་ཅུ་ཆུ་ཉིན་པར་ལོ་ཉེ་དུན་ཁུ་ཡིན་པ་ཅེ་རང་ཁྱོང་དང་ཡུ་ཆེ་ཆ་པོ་ལོ་ཉེ་དུན་ཁུ་ཡིན་པ་ཅེ་རང་ཁྱོང་དང་ཡུ་ཆེ་ཆ་པོ་ལོ་ཉེ་དུན་ཁུ་ཡིན་པ་ཅེ་རང་ཁྱོང་དང་ཡུ་ཆེ་ཆ་པོ་ལོ་ཉེ་དུན་ཁུ་ཡིན་པ་ཅེ་རང་ཁྱོང་དང་ཡུ་ཆེ་ཆ་པོ་ལོ་ཉེ་དུན་ཁུ་ཡིན་པ་ཅེ་རང་ཁྱོང་དང་ཡུ་ཆེ
1: Pyoji Chibachwe, Bebun Yachun Chiebe Nyamsan Kangle Ngunbar Chiegyo. Shamla Tegorki Sanju Shuyi. Sanju Do, Chumalangme Chiebe Nyamshe Chokbe Nangchong Kangna. Lobdun Gigenki, Sozile Chakbe Janyeki Gyurgutang Dune. Tangshin Sewe Lushie Chakchakorshin Do. Chumalangme Chiebe Nyamshe Chokbe Kongmin Benden Lhagigi. Nga Lobdun Chota Nyamdu Xie Dungyuro Hajan Gawiyo. Pamani Ki Nga La Gyabjo Chembo Nangki Duchi Sumbashi. Chumalangme Chiebe Nyamshe Chokbe Ni, Xiezi Chabzun Rengxin Dianbe Xiongnulu Chungki Rikze Bongkachi Yimatang. Taja Kongmin Gyadan Shulha Yujin. Lomana, Kongzui Zhongqin Nangdu Rikze Chabdun Horda Chabatang. Tadun, Zhongya Nyenchen Likungki Chiebe Nyanyangtang, Gawi Lamchen So, Loha Zhendu Nang Tengma Shudi, Nyanchi Dianbe Luyangla Dianne, Durebsabar Durupiwatang, Rangzhongki Xiongnulu Chungki Nyamsan, Kangli Ngunbar Chayu. Chumalangme Chiebe Nyamshe Chokbe Lobdun Gigin, Luyinu Yi. Zhongya Ruya Lublin Ki Xienta Zhongkhen Gela Chue, Nganzui Chiba Choro, Ngayi Peiyu Xizi Xiba Tang, Ngani Biji Namdi Gomunchira Ga Xiba Zamgyu. Chiba Chue Gange Tata Kese Chedi, Lushie Tewe Yewa Dong Tubi Rewa Yueqi Suma Shi. Nianji Dianbe Luyang, Ningchu Zhamwa Ne, Yenlu Zangbyu Chokrong Tu Cha. Loa Chongki Ki Yenlun Chibi Nyamshe Chobo Zuk Chun, Kongmi Xib Xizu La, Lushie Dong Tang Tien, Chua Yong Ne Zhongdar Zhebe, Chumze Gyan Sangbo Topyu. Yalun Chibie Nyamshe Chokbe Kongmi Pupu Chamju Ge, Nga Xie Dungyuro Hachan Gabuyo, Xie Dana Zhona Pigidu, Nye Xie Yabu Dung Tungi Yinbe Yiji Yuechi Sumbashi. Yalun Chibie Nyamshe Chokbe Lobdun Gigin Gesan Pachu, Chibachoro Lochi La Chile Ki Zhongda Zhebuyo, Xie Dungda Te Yarki Chimbo Chungdu, Chibachu Motu Bezun Lumi Chedi, Lo Chongi Ki Chibie Nyamsan Kangli Nguntubi Rewa Yuechi Sumbashi. Kangzhong Na Chong, Nechua Lhasa Xiebi Chibie Nyamshie Chokbe Zhongdar Zinzha Togdi Xiang Lubzhong Tu. Delu Jinda Sumba Nengue Su Gochuwa Ta. Mi Sumchu Songale Chubi Bunga Tongba Ti Yinxin. Lushie Gikin Sumta, Lechong Gikin Yin. Surzu Nangchong Kangji Guri Cheyue. Tata Nyamshie Chokba Ti, Xie Dongda Nangchong Horda Qixin Yuba Ta. Lechin Xie Yun Chiru Dangdi Chiba Chor Kardi Tewe Chewa Junju Yimashin. Kangzhong Na Chong, Nechua Lhasa Xiebi Chibie Nyamshie Chokbe Kongmin Zhechomyo. Peiyu Lhasa Xiebi Xiedi Gienyongki Chibachor Pyunye. Kwanchoro, Nganzui Peiyu Zibu Kangzha Yuemi Zhecha Chizi Yuechi Xiebashe. Kangzhong Na Chong, Nechua Lhasa Xiebi Chibie Nyamshie Chokbe Nangzhong Gendom Gigin, Zhao Chao Yi. Lechi Nganzui Chibachor, Chengyu Miri Kagi Lushie Dongdan Zhongda Zhethe. Kwanchoro, Zhonghua Miri Kimzan Chimboro. Rinne nama pyusung chokbu yu ba xie su jukzi yu ji sumashi.
0: Shamla sengyur dur du kaji shukin. Jeci chungni ngin ki ngin kong chuzi sumta gam sumsi sochi kito. Dongpu gyatang chiu yu be, chochin lo gyur ta. Dongpu gyatang chiu yu be, gali lo gyur cha jili jubchung ta. Pejong ngari ta, pe wu gyu, lo che cha jili si, nye do ni se chu lo kor ki shibsu lingin jukjiu shi. Yingzhi chong gyur ki, lemme gen ju le tun le tam zin chen he, mang chui ta zi song yu. 明年盘, Chongger Yongki, Leme Genjuna Shukin, Michang Chi Jungta, Chengchung Chi Sum Simbata, Leme Kushi, Abjing of Chung of Dun, Takju Cheba, Leto Tong, Megun Pop, Denki Chungi Kushi, Shipping of Chung of Gusin Kupji. Nitu, Persian Kushonki.